Wisa ini negeri Filipin untuk menjadi sipil bumi Moriwa. Anjitsu dan Tamin di Kikoikauna. Wigi negeri Filipin. Asir Fado Wakil Saya.

gallina pure alle piazza quattro. Yaya ormamo sei dalam kaca ma agar musuh senam sofa agar musuh lawan ikan se agar musuh pahat dunia nama saya mencari dunia nama saya mencari bulu nama main nama mayangka bulu nama main nama mayangka ila dapa nama saya mencari

0: shalana kamar maza tana gaburin wajen baba da dawan kallo mijin Aminu baban su tantan mai cin uban kuda ya buga ga musulun mutum da ba da mutum
1: tani farra kafo
0: ya ina Allah da mallan miki dan algali dan mallan sani mai garin mallan miki irin kuran bakwai miki irin baba miki na Alhaji Audu
1: kai ba wali kai ba sabon bai su kai ba nan da ba

0: babu ni mangkiti bandau jati ta sambang laba kana da rayi ali da Allah inji dadin nini
1: farge baba ina da mani
0: mudan kana da le alzaki da Allah inji dadin nini
1: farge baba ina da mani
0: lu kaje je in kalmiya gambanza
1: farge
0: Dalini ni de yan yayemu amma dan alhaji mamam amma kazana hatan amki amma loko alhaji ali ta Allah mujida din ni
1: farge baba ina zaba
0: kaidan dai kana da alhaji ali Kedule inji dadi bin
1: Saige baba ina zaba
0: Saikan kada faman badali
1: Saige baba ina zaba
0: Saikan kada haki gargal sarauki
1: Saige baba ina zaba
0: Kada kuka kali keji musanan gani adu
1: Farge baba ina zaba
0: Kuma ya

Ito kung mahabdaga na ita. Idang aurelo, dami ita abing kapani. Kakilada umuan na ija kia, kakilada umuan cha ija kia, kakilada umuan na ija kia, kakilada umuan.

0: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Selamat datang. Senanglah lazim setelah hari kereta organ ini menjadi rumah dagangan kiri dua belas sifun kami tajuk saya dah hulu dah digo sudah. Tuh suara ru kemarin dan nanti lazim apa ya mungkin sambung kuana doku. Hote mula mika tumpung ku dia gemar suara ru mudah suka senti dia musuh nasional biasa itu desa biar izua yang zo. Mula mika tumpung ku dia muka dia kuma suara ru mu. Amana di hukum al-Quran ruwar kita redon biar si rasin jago raja Al-Hajj Muhammad Umar Shira. Si engineer muda sikit cahaya lwa, yana cahaya na papa ta, shima yana nang, yana shirin tatara tatara na shi, yana shi domi shima ya je kita, si direba mu shima yana nang, yana shirin domi ya kemu kita. Si ni pulama da sikit mutlan terkit, anang tasha muda kekan titi amadu belowe, si kumasuma sukula da shigere pice, muda sikit aiki apa cinke, suma suna nang, suna ta papa ta wa. Ni Muhammad Emiya nake cewa asuba ta gari
2: wa kashim anna min al-bala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin wa ya khairul mas'ulin allahumma anta as-salam ij'al as-salama fi wadanina hadha wa fi baladina hadha allahumma anta al-mu'ti adina al-amna wal afiyata fi wadanina hadha wa fi baladina hadha allahumma hadina wa hadi awladana ya ni'mal mawla wa ni'man nasir اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله تبارك وتعالى كي يزيرا وشغبهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسريمو daga jaircin kowani jairi ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalincin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowani mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu tsamma su yin tofi suke yi na bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sarece Allah ka